Nabau nakiwanan na pamle min kai sungai bia kalmel ni aip kai bau botai na kapu gai gang itamu pomoro.